0: Trivika.
1: Apa? Apa mi kau la?
0: Trivika.
2: Trivika.
1: Apa tu?
0: Trivika. Trivika. Tahu.
1: Jasa.
0: New York. Trivika. I forget Trivika.